Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

di Sekolah Rendah Muhammad Alam Seria dan juga kepada semua guru-guru yang berada di Brunei Darussalam khususnya. Dan semoga setiap ilmu yang dicurahkan digantikan dengan rahmat Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya lagi, selamat hari guru yang ke-36 tahun buat mantan Ustazah Hajah Zamzam bin Haji Ibrahim, Ustazah Haji Hajah Zaitun binti Haji Ahmad, Ustazah Hajah Masitah binti Haji Ibrahim, Ustaz Haji Muhammad Bahrain bin Haji Ibrahim, Ustaz Au Ahmad Fadilah bin Haji Rabaha, Ustazah Hajah Zainul Wahidah binti Haji Abu Bakar, kepada Ustaz Haji Nazirul Azwan bin Haji Abu Bakar, juga kepada Ustaz Azizul Ridwan bin Haji Abu Bakar, Ustazah Azimatul Hakimah binti Haji Abu Bakar, Ustaz Ahmad Zul Hakim binti Haji Abu Bakar, kepada Ustazah Nazatul Afiqah binti Junid, dan juga kepada Cikgu Nurul Ainah Munirah binti Damit, dengan doa semoga Allah membalas segala kerja keras, titik peluh pengorbanan cikgu-cikgu curahkan dalam mendidik anak bangsa selama ini, dan semoga sentiasa diberkati setiap apa yang dikerjakan, dipermudah segala permintaan, doa dan segala urusan pengajaran, dan sentiasa di dalam perlindungan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada keluarga besar Ibra Pauls. Dan seterusnya lagi, Ani Hasnain bin Ismail. Ya, ada ucapan, katanya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru yang ke-36 tahun khusus kepada adik-beradiknya yang bergelar guru, iaitu abangnya Haji Abdul Muttalib bin Ismail, abang Abu Talib bin Ismail dan abang Hasnan bin Ismail, serta guru-guru yang berada di negara Brunei Darussalam amnya, dan juga semoga Allah memberkati kehidupan kesemuanya dan memberi kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Juga Haji Mariat Haji Abdullah mengongsikan lagu yang saya gualkan tadi, ya, To Sir With Love, lawa kisahnya. Apa kisahnya itu Haji Mariat? Ya, dan lagi kita bacakan lagi ucapan-ucapan yang diterima. Selamat pagi kepada DJ dan juga peminat Harmoni. Pagi ini sedang bersarapan pagi dengan penerbit dan kru-kru di rumah Alai Gayo. Suasana sangat meriah sekali. Akhir sekali ucapan selamat hari guru kepada semua yang bertugas sebagai guru. Dari Cik Ros, Alai Gayo, Sukang. Selanjutnya lagi, selamat hari guru kepada Cikgu Pangeran Hajah Siti Karmilah, Pangeran Haji Marali, Ustazah Pangeran Siti Suhailah, Pangeran Haji Marali dan Ustazah Nur Aina Haji Naim di mana jua berada. Semoga sihat selalu dari Bacai Mengkubau. Selanjutnya lagi, happy Rabu Day, selamat pagi. Selamat hari guru buat Cikgu Ustazah Ifa atau Cikgu Kelas Mengaji Muslimah di Masjid Kampung Sungai Bunga. Terima kasih Ustazah, semoga berjaya di dunia dan akhirat. Love you. Terima kasih daripada Rozi di Sungai Bunga, dan juga selamat hari jadi. Selamat hari jadi buat my lovely kakak ipar Hajah Suryati dan my lovely baby fruit Fuad bin Suhaimi. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat selalu, bahagia hingga ke jannah. Di samping keluarga tersayang, berjaya dunia akhirat. Love you all. Daripada Rozi di Sungai Bunga, juga perkongsiannya di sana, keadaannya alhamdulillah baik-baik sahaja. Seterusnya lagi, mahu dirakam ucapan selamat hari guru. Saya baca terus ucapan selamat hari guru buat Cikgu Hartini Abdul Wahab, Sekolah Al-Failah, Guru Besar Sekolah Rendah Sengkurung, Rasimah Haji Abang, Pangeran Leila, Pangeran Hani, Cikgu Rumaiza, Cikgu Fatim, Cikgu Nida, Cikgu Hasdiana, Cikgu Kitty, Cikgu Hafiz, juga Cikgu Haji Forizan dan semua guru-guru yang mendidik di Sekolah Rendah Sengkurong. Ucapan guru adalah tonggak harapan kepada anak bangsa, menunjuk ajar agar menjadi insan yang berguna. Jasamu guru tanpa mengenal penat lelah akan tetap dikenang. Tahniah guru-guru, guru pemangkin pendidikan lestari dan inovasi daripada semua kaki tangan Sekolah Rendah Sengkurong. Dan lagi, seterusnya lagi, selamat hari guru kepada beloved. Selamat hari guru kepada beloved Dr. Roslina binti Pehin Haji Johari daripada suami

Pangeran Abdul Rahman bin Pangeran Haji Tua, anak anda Awangku Aiman Darwish, Mami Haja Fatimah Abdullah, Daniel Haji Roslan dan Aliyah Ngajiah. Aliyah Ngajiah Haji Roslan di Tanjung Nangka, Haji Roslan Haji Johari dan family dari Bahrain, Rosmahwati dan family Kampung Bunut dan Muhammad Rayyan Haji Roslan di Kuala Lumpur, selamat menjalankan tugas sebagai guru. Minta maaf kepada yang menghubungi Harmony, saya tidak dapat untuk menjawabnya dan saya ketika ini membacakan ucapan-ucapan yang dihantarkan pada 7 pagi ya. Saya bacakan lagi ucapan yang dikirimkan. Selamat jadi kepada anak Umi Atira binti Abu Bakar. Semoga bahagia selalu, diberikan kesihatan rezeki yang melimpah luas. Ya, yang melimpah ruah. Mama selalu mendoakan anak mama sehat dan banyak-banyaklah bersabar dengan kerana anak-anak yang sedang membesar. Ucapan daripada mama yang berada di Lumut. Seterusnya lagi, selamat pagi DJ, selamat hari guru kepada guru-guru PGGMB Sungai kepada guru-guru PGGMB bahagian rendah dan juga guru-guru di Laila Manja family dengan pesanan. Dengan pesanan, ya, tingkatkan sifat sabar kerana sabar itu adalah balasannya baik, ya, daripada rakan seperjuangan dengan doanya semoga dipermudahkan segala urusan, amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada Cikgu Inoy. Dan lagi selamat Hari Guru yang ingin dirakamkan, ucapan selamat Hari Guru. Saya baca terus ucapannya, selamat hari guru ditujukan kepada guru-guru yang mengajar di sekolah Maktab Duli. Ya, guru-guru yang mengajar di Maktab Duli ya. Mahupun mantan guru di negara Brunei Darussalam dengan iringan ingatan dan doa. Selamat hari guru, semoga setiap pengorbanan dan pengajaran dikurniakan ganjaran serta dikurniakan kesihatan sentiasa, dipermudah segala urusan. Terima kasih jasa dan pengorbanan cikgu-cikgu tidak pernah dilupakan. Walau masa berlalu, kenangan bersama cikgu tetap kekal dalam ingatan semua. Semoga cikgu-cikgu sentiasa dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada Sabariah dan keluarga yang berada di Kampung Rimba. Ya, sekarang 8:28 minit pagi, kita berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.

Seterusnya lagi, ucapan hari jadi ditujukan kepada anak buah Muhammad Abdul Azim bin Supian yang ke-25 tahun dengan doa semoga panjang umur, dimurahkan rezeki yang luas, badan sehat walafiat hanya sekolong doa. Daripada Bung Suzal, ikhlas hanya sekolong doa dapat Bung Su berikan ya. Ikhlas daripada Rizal dari Rumah Kembar. Seterusnya lagi, Sana Helwas happy birthday kepada Farah Susanti binti Hasimoni Koh alias Kak Girly atau Kak Girly. Dengan iringan doa, ya Allah engkau muliakan dia, panjangkanlah umurnya, lagi diberkati kurniakan kesihatan zahir dan batin untuk melakukan segala amal ibadah, sentiasa bahagiakan hidupnya serta mendapat kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah di samping keluarga yang tersayang. Luaskan rezekinya dan keluarganya lagi halal dan berkah, berjaya dunia akhirat. Jauhkan dia daripada segala penyakit, bala bencana dan musibah. Mudahkan segala urusan dunia akhirat serta terimalah semua amal ibadah dan keluarganya kelak menjadi penghuni syurga Firdaus tanpa hisab, sentiasa dalam lindungan rahmat serta redha Allah. Amin ya rabbal alamin. Lots of love daripada DKNY512 family di Kampung Mata-Mata, keluarga yang berada di Manggis, Kampung Rimba, Kampung Lugu, Kampung Sungai Besar dan Kampung Mentiri. Seterusnya lagi, Sana Helwa happy birthday kepada anak buah Mushirah Mutusin yang berada di Kampung Lumapas. Berkelofi umrik, semoga diberikan usia yang berkah dan bermanfaat. Berkelofi afiah, semoga mendapat, selalu mendapat kesihatan baik. Berkelofi rezeki, selalu dicukupkan rezeki halal. Berkelofi dunia wal akhirah, semoga dilimpahi kebahagiaan hidup yang berkah di dunia dan di akhirat bersama keluarga tersayang. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ucapan daripada keluarga yang berada di Kampung Lumapas, Kampung Mulaut dan Beribi Gadung. Seterusnya lagi, Sana Helwa selamat menyambut ulang tahun, happy birthday, happy teacher's day ditujukan kepada Haji Siramli bin Haji Saludin. Semoga Allah sentiasa memberikan keberkatan, kesihatan, kekuatan, kecergasan, kekayaan, kemakmuran, diberikan penerang hati supaya mendapat kejayaan dunia akhirat. Di samping itu, berserah segalanya kepada Allah dengan usaha, ikhtiar dan bertawakal kepadanya. Sihatkanlah ya Allah tubuh badannya, diluaskan rezeki, panjangkanlah umurnya, sihatkanlah badannya, berikanlah ketabahan dan kesabaran menempuh segala dugaanmu, dan juga dimurahkan rezeki, selamat berjaya dunia akhirat, dijauhkan daripada segala musibah, penyakit, bala bencana dan fitnah, berbahagia di samping keluarga, sentiasa mendapat keberkatan, rahmat dan dilindungi Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ucapan ikhlas daripada Hajah Hayati, Khairil Azhar, Khairil Anwar Lee, Mahani HMT, Amir Mukri KA, Ammar Marzuki KA, Ashura Miqaila KA dan seterusnya lagi.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tia tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Dubai, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita sukan. Juara Liga Perdana Inggeris Arsenal dilaporkan sudah bersetuju dengan kontrak diperbaharui bersama pengurus Mikel Arteta. Perjanjian membabitkan Arteta akan berakhir pada penghujung musim dan perbincangan mengenainya sudah berjalan beberapa bulan. Pengerusi bersama Arsenal, George Kroenke berkata pada Mei bahawa memastikan masa depan Arteta menjadi keutamaan klub selepas pengendali dari Spanyol itu membimbing klub utara London itu memenangi gelaran Liga Pertama mereka dalam tempoh 22 tahun bulan lalu. Arteta meneruskan komitmen kepada klub tahun ini walaupun ada spekulasi membabitkan masa depannya. Pengendali berusia 44 tahun itu berjaya menukar Arsenal sejak mengambil alih tugas pada 2019 menamatkan penantian lama mencari mahkota Liga selepas tiga kali bergelar naib juara berturut-turut. Kapten Perancis Kylian Mbappe tidak menyertai sesi latihan semalam disebabkan masalah kesihatan sekaligus menimbulkan persoalan mengenai kesediaannya untuk aksi Liga Negara-Negara UEFA yang bakal dihadapi pasukan itu. Kenyataan tersebut dikeluarkan oleh Persekutuan Bola Sepak Perancis. Sesi latihan itu adalah yang kedua dikendalikan pengendali baharu Perancis Zinedine Zidane yang sedang membuat persiapan untuk perlawanan pertamanya apabila Perancis menentang Turki di Kocaeli pada Jumaat. Perancis juga dijadual menentang Belgium di tempat sendiri dan tempat lawan selain menerima kunjungan Itali sepanjang jendela antara bangsa itu. Keadaan Mbappe menjadi kebimbangan awal buat Zidane ketika memulakan tugas bersama pasukan kebangsaan selepas menggantikan bekas rakan sepasukannya di Perancis Didier Deschamps susulan Piala Dunia. Tenis. Pemain pilihan ke-8 wanita Donna Vekcic tersingkir dalam pusingan pertama di tenis terbuka Singapura kepada Wang Xinyu dari China 6-1-6-2. Di pusingan seterusnya, Wang akan menentang Joanna Garland dari Taiwan. Sementara itu, Barbara Krejcikova kalah kepada Annalena Fritzum 6-0-5-7-7-6. Krejcikova akan berdepan pemain pilihan ke-4 Elise Martins di pusingan kedua. Di kejohanan Piala Billie Jean King di Shenzhen pula, juara Wimbledon Linda Noskova membawa Republik Czech ke pusingan separuh akhir setelah berjaya menewaskan pemain dari Great Britain Katie Bolter 6-2-7-6. Noskova akan berdepan semada pemain dari Kazakhstan atau Spanyol dalam usaha mereka memburu gelaran ke-12 dalam kejohanan itu. Dan itu sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Nora Zlina Haji Muhammad Deli dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat Audi ikuti pada pukul 10 pagi waktu Brunei.
2: Saya Elisha Zahra binti Abdul Halif Hakim. Kini bersekolah di Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hasanah Bukia. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada Madedi Cikgu Abdul Halif Hakim, Nasrinas Umi, Teacher Nasria, Teacher Ain dan Teacher Asia serta ke semua guru sekolah yayasan.

Semua kena pada Salam Badan Ahmad Daud dengan lagunya yang berjudul Nilai Cinta. 9.10 minit pagi. Selamat pagi kepada Auda. 23 September 2026 adalah sambutan Hari Guru ke-36 dengan tema Guru Pemangkin Pendidikan Lestari dan Inovasi. Dan sebagai pendidik, guru perlu berilmu, berintegriti dan berakhlak mulia. Selamat Hari Guru. Terus lagi bersama berhibur di pagi ini. InsyaAllah Zura akan bacakan ucapan-ucapan Auda sepanjang Zura bersama dalam Sesegar Harmoni.

0: Ya, Ebing ya.
1: Ya, Dino.
0: Itulah irama yang pertama sebenar hari guru. Guruku pelitaku dengan irama pantun janda itu
1: sebenarnya
0: tadi.
1: Sebenarnya lagu ini juga ada sebutan lain.
0: Ya.
1: Kalau di sana juga disebut lagu ikan dalam kolam.
0: Oh. Oh, ikan dalam kolam. Alhamdulillah ya. Jadi kita dapat bersama dengan irama yang pertama itu tadi. Sebagai membuka tirai, membuka gelanggang.
1: Baiklah. Betul.
0: Pendengar dan juga penonton, apa kata kalau kita terus bermukun dengan irama...

0: Dia lupa mesti jadi guru di rumah, betul?
1: Betul. Aha. Kita semuanya adalah guru, ya tak?
0: Iya. Aha. Semua sebenarnya kita
1: guru. Guru untuk anak-anak kita juga.
0: Betul, betul. Bukan saja belajar di sekolah, tetapi ibu bapa pun di rumah menjadi guru,
1: menjadi
0: mendidik
1: guru.
0: Supaya anak-anak hidup berdisiplin, taat kepada orang tua, dan hormat menghormati antara
1: adik-abang. Dan menjadi
0: adik,
1: anak yang soleh dan soleha.
0: Betul. Ya, kita... Ibing, yeah. Sebelum kita terus bermukun, kita hampir terlupa ada isyarat
1: Betul.
0: Dari rakan-rakan kita dari RTM Malaysia, khususnya Sarawak FM Sehati Sejiwa. Kita bersama dengan Yus dan juga Andy.
1: DJ Andy.
0: Silakan.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani untuk anda yang menonton kami pada ketika ini. Mewakili delegasi Malaysia, RTM Malaysia mempersembahkan Juh Bermukun Sebonyo untuk edisi kali ini. Dan sebelum itu, kita perkenalkan barisan pemain-pemain kita terlebih dahulu. Daripada RTM Sabah.

violinnya daripada Adem Sarawak, saudara Sadam, bersama dengan Syekh-Syekh Kendang kita pada ketika ini daripada RTM Labuan, Dang Banun. Tidak asing lagi di RTM Sarawak, kita mempersembahkan Mak Memon bersama dengan dua pemantun kita pada kali ini, Bang Pian dan juga Haji Umar. Eba, ha, ha. Bertemakan Guruku Pelitaku dengan irama Samsudin

Mewakili mewakili penerbit Feruzilah dan juga penerbit produksi Mama Ashraf, kami mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang cukup memberikan perhatian untuk edisi kali ini bersama dengan Guruku Pelitaku. InsyaAllah. Jadi apapun saya ini selaku penyampaian kali ini mengucapkan terima kasih dan

0: Ya, alhamdulillah kita dapat bersama rakan-rakan kita di RTM Malaysia, ya, khususnya Rino. Sarawak FM ya.
1: Betul, bersama DJ Andy dan juga ada DJ Yus tadi dan juga rekan-rekan Mukun di RTM Sarawak.
0: Ya, kita ada saudara Sadam Murni.
1: Ya, pemain biola.
0: Pengisi biola, Sofian Murni.
1: Sofian Din Murni.
0: Penanda ya.
1: Penanda.
0: Kita ada Tuan Haji Umar Tumik.
1: Aha.
0: Dan Mak Jemun Sitam sebagai Mak Gendang ya.
1: Aha. Juga ada Banun.
0: Ya, betul, betul. Jadi kita teruskan bermukun di negara Brunei Darussalam ini sempena dengan Hari Guru Sedunia. Guruku pelitaku. Seterusnya kita ke irama
1: Cinta Berai.
0: Tarik mak.

0: mati pun tetap guru.
1: Sampai bila-bila pun kita tetap mengenang jasa guru kita ya.
0: Yeah,
1: kalau kalau tidak turun ke ulu, mana makan si buah patai.
0: Memang
1: kalau
0: enak.
1: Tidak karenamu guru, tidak kita menjadi pandai.
0: Betul, tinggi-tinggi pohon gaharu.
1: Yeah. Yeah,
0: lebih rendah pohon keranji. Kalau bukan karena guru, tak pandailah kita membaca dan mengaji.
1: Betul
0: kan?
1: Biar orang jalan ke tamu.
0: Cantik.
1: Biar orang jalan ke tamu, hendak mencari sebuah patai.
0: Terus?
1: Biar kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu, biar ku pandai.
0: Betul.
1: Betul tak?
0: Memang sedap meminum jamu. Jamulah dibeli darilah lahat. Ayolah kita ramai-ramai banyak-banyak menuntut ilmu. Asalkan jangan menuntut ilmu yang jahat.
1: Betul.
0: Tak boleh.
1: Itu ke dia.
0: Ya, Rino.
1: Kalau makan si makan jamu. Okey, saya tak mau jual apa kurang hebatnya.
0: Betul. Biar lebih kuat berpantuk bermukul.
1: Supaya guru kita sedunia penuh semangat dengan mendengarkan siaran kita sepenuh hari guru ini.
0: Betul. Minum jamu dia biar kuat.
1: Kalau pandai makan jamu. Biar jamu diambil waktunya redup.
0: Terus
1: biar kita ni menuntut ilmu. Jasa guru tetap umpama cuaca yang redup.
0: Itu dia.
1: Karena kita menuntut ilmu, biar santai, biar tenang. Karena kalau kita ni macam apa pikiran kacau, ilmu tak akan masuk.
0: Betul, begitu. Perlu ketenangan.
1: Betul.
0: Perlu hati yang bersih.
1: Betul. Jadi order pendengar dan juga order penonton.
0: Ya.
1: Sebagai menutup tirai yang bermula pasti akan berakhir.
0: Tentu.
1: Apa kata kita ceriakan guru-guru kita,
0: betul.
1: Pendidik-pendidik kita, warga-warga pendidik seluruh dunia.
0: Dan mudah-mudahlah di momen hari guru hari ini, guru-guru kita tetap berdedikasi, tetap berjuang untuk mendidik bangsa ini ya, sehingga dunia akan semakin terang benderang.
1: Tapi jangan lupa juga Andy ya, ada guru yang kata
0: Andy Andy.
1: Saya bayangkan Andy bersama kita apapun. Sebenarnya ada guru yang jarang-jarang kita lupa, jarang-jarang kita ingat.
0: Apa tu?
1: Guru silat.
0: Guru
1: juga tu.
0: Ini sebelah.
1: Guru apa? Ada lagi satu guru pandu kereta. Kalau tadi belajar kereta, munda ada gurunya, nanti masuk longkang.
0: Saya pun pandai bersilat.
1: Itu dia.
0: Kilau-kilau banyaknya kilat.
1: Okay.

0: yang biru. Ya. Aha. Saya kata orang pun pandai juga bersilat. Yeah. Jurus saya jurus langkah kaki okay. seribu.
1: Ah. Bukan kilat sebarang kilat.
0: Apa tu?
1: Kilat menyambar di atas pagar.
0: Ajante.
1: Kalau benar seorang pesilat, bolehkah saya tumpang belajar?
0: Ai, tadi kan saya dah kata langkah kaki seribu. Okay. Ada busa pun.
1: Baik. Orda pendengar, orda penonton, kita tutup irama dengan okay. tarikman.

0: juga ada guru silat kita. Ada Bang Heri Zardi dan saya Ibing ya. Dan juga kami mengucapkan selamat Hari Guru untuk seluruh guru yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Malaysia dan yang tentunya yang ada di Indonesia. Ya, ya tentu barangkali ada guru-guru yang menyaksikan.
1: Ya, terima kasih ya, ya kepada guru-guru kita. Semoga terhibur sempena Hari Guru sedunia amin, ini ya. Amin. Dari kami berdua mengucapkan selamat Hari Guru sedunia. Sekian.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Siti, tolong ku deh.
2: Kenapa lagi ni? Dira tu bakal pengantin. Calon pengantin lari kah?
1: Ish, ani jua. Sebenarnya dewan untuk majlis perkahwinan kami ni belum kami dapat. Semua ditanya kena booking sudah.
2: Ada kita cek di airport mall sudah.
1: Airport mall? Ada dewan di sana kan?
2: Ada sis. Masa ni airport mall ada menawarkan penyewaan atrium sama dewan. Sesuai untuk majlis perkahwinan, kesyukuran, seminar, apa-apa saja boleh.
1: Serius? Macam best je bunyinya.
2: Memang best. Lokasi strategik, parking luas, kemudahan lengkap sama harga sewanya pun berpatutan.
1: Wah, alhamdulillah. Nah, ni baru ya. Awalnya juga

0: Kol kepot moleh, has bantu bi mesti happy ni.
1: Mencari dewan yang sesuai untuk majlis dan acara istimewa anda, The Airport Mall kini menawarkan penyewaan ruangan atrium dan dewan yang selesa dan sesuai untuk pelbagai jenis acara. Hubungi kami sekarang di talian 737-70370 untuk pertanyaan dan tempahan, bertakluk pada terma dan syarat.

0: Harmony FM.
1: I teraz i Gloria Bohagia z kasem Gloria dan Sultan Auda.
2: Inilah Malam Kemuncak Vibe Duo musim pertama. 6 duo terbaik, satu pentas, satu gelaran juara. Siapakah yang bakal menjadi juara?
3: Hai, kami dari Zaira,
4: Crescent Duo,
5: Duitara,
6: Just Mars.
7: Kami dari Emerald Duo.
8: Thank you, Duo.
2: Jangan lepaskan detik bersejarah ini. Peringkat akhir Vibe Duo 2026. Pada hari Sabtu,

26 September 2026 pukul 7.50 minit malam di Dewan Teater Jabatan Perdana Menteri, bersiaran secara langsung menerusi saluran RTB Aneka dan RTB Go. Saksikan keserasian, vokal yang mantap dan persembahan yang hebat dari mereka. Audio juga akan dihiburkan dengan persembahan dari Lihit, Void Theory, Diverse dan Sutera. Juga persembahan istimewa dari para mentor Vibe Duo, Iza Hashim, Dayat Ahim, Dila Junaidi dan Andy Osman, diiringi oleh penari The Dazzler dan Orkestra RTB. Bersama host Auda, Adi Faiz, Wafa Muhammad dan Afif Ghazali. Auda dijemput untuk menyaksikan secara langsung ini, masuk adalah percuma. Peringkat akhir Vibe Duo 2026 ditaja oleh Baiduri Bank Sendirian Berhad dan Waho Department Store dan disokong oleh Farid Official dan The Box EO. Inilah Vibe

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan Khususilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah memperkenankan Pusat Intervensi Pendidikan Awal Kanak-kanak berusia antara 2 hingga 4 tahun bermula tahun 2027. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah peratusan tahniah sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Arab Saudi. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berangkat menghadiri Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81.

0: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah memperkenankan penubuhan National Intervention Center for Early Childhood Education iaitu satu pusat intervensi pendidikan awal kanak-kanak berusia antara 2 hingga 4 tahun bermula tahun 2027. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian sempena Majlis Kemuncak Sambutan Hari Guru Negara Brunei Darussalam kali ke-36 tahun 2026 pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan menzahirkan segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmatnya mengizinkan dapat bersama-sama meraikan majlis sambutan Hari Guru kali ke-36 dalam suasana aman dan sejahtera.
1: Majlis pada hari ini bukan sekadar memperingati sambutan Hari Guru, malah juga untuk menzahirkan penghargaan dan pengiktirafan kita terhadap jasa, pengorbanan dan dedikasi para guru yang sentiasa cekal dalam mendidik, membimbing dan membentuk modal insan yang berpendidikan. Tema Hari Guru pada tahun ini, Guru Pemangkin Pendidikan Lestari dan Inovasi, yaitu sebagai mengiktiraf pentingnya sumbangan guru ke arah memperkukuh sistem pendidikan yang berkualiti, lestari dan relevan demi melahirkan generasi kreatif serta berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Landscape pendidikan secara global telah membawa pelbagai cabaran baharu untuk dihadapi oleh para pendidik. Kajian antarabangsa telah menunjukkan bahawa faktor-faktor seperti motivasi dan komitmen guru tetap merupakan faktor yang sangat penting dalam memastikan kejayaan para pelajar. Dalam hubungan ini, beta sukacita mengetahui bahawa Program for International Student Assessment PISA 2025 telah mendapati pelajar negara Brunei Darussalam telah melaporkan sokongan guru sebagai sangat positif. Dapatan ini lebih tinggi berbanding purata negara-negara Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. Sokongan serta komitmen para guru adalah berpotensi untuk mempengaruhi pembelajaran pelajar. Ini telah dibuktikan dalam beberapa kajian dan sekarang dalam PISA 2025, negara Brunei Darussalam adalah merupakan salah satu dari hanya beberapa buah negara di mana pencapaian pelajar adalah meningkat dalam ketiga-tiga domain iaitu sains,

0: matematik dan membaca.
1: Titah Baginda seterusnya menekankan mengenai kesejahteraan para guru.
0: Dalam perkembangan lain, melalui penilaian yang sama, lebih dari 70% pelajar telah mencapai tahap prestasi melebihi jangkaan dalam computational problem solving, dan ini meletakkan negara Brunei Darussalam dalam kedudukan kedua teratas dalam senarai negara-negara yang mengikuti PISA. Syabas dan tahniah beta ucapkan kepada seluruh warga guru, kerana pencapaian ini tidak mungkin akan dapat direalisasikan tanpa komitmen dan pengorbanan yang tidak berbelah bahagi daripada guru-guru semua. Dalam kesungguhan untuk melengkapi pelajar dengan ilmu, pengetahuan dan kemahiran teknologi, para pendidik adalah turut memikul amanah membentuk syahsiah, akhlak dan nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar. Dalam hal ini, beta berharap agar Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama akan sentiasa bekerjasama dalam memperkemas kurikulum demi memperkukuh penerapan nilai-nilai murni dan etika Melayu Islam Beraja MIB sejak dari peringkat sekolah rendah lagi. Usaha ini amat penting kerana pembentukan karakter dan syahsiah pelajar perlu bermula dari peringkat awal usia. Mengenai kesejahteraan para guru, beta sentiasa memberi perhatian serius terhadap isu beban tugas dan pengajaran yang sering dihadapi. Kesejahteraan warga guru akan sentiasa menjadi keutamaan kerajaan beta. Oleh itu, beta berharap Kementerian Pendidikan dapat melaksanakan penambahbaikan pengurusan guru relief secara bersepadu dan berkesan. Ini adalah bagi memastikan kesejahteraan para guru, kualiti dan proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa terpelihara.
1: Pada mengakhiri titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia merakamkan ucapan Selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik di negara Brunei Darussalam.
0: Pemerkasaan proses pembelajaran dan pengajaran juga hendaklah terus diusahakan melalui program-program yang sedia ada. Sehubungan dengan ini, beta berpandangan bahawa usaha tersebut perlu disejajarkan dengan pemantapan sistem pendidikan, termasuk memperkukuh sistem intervensi awal kanak-kanak, penyediaan pendidikan awal yang inklusif hendaklah diberikan perhatian supaya setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang atau keupayaan mendapat peluang yang seksama untuk berkembang secara optimum. Dalam hal ini, beta sukacita memperkenankan penubuhan National Intervention Center for Early Childhood Education, iaitu satu pusat intervensi pendidikan awal kanak-kanak berusia antara 2 hingga 4 tahun. Bermula tahun 2027, pusat ini akan diterajui bersama oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Akhir kata, beta dengan ikhlas merakamkan ucapan Selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik di negara Brunei Darussalam. Semoga segala jasa, pengorbanan dan bakti yang dicurahkan dalam mendidik generasi pewaris akan sentiasa diberkati serta dikurniakan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Beta turut mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para penerima anugerah Hari Guru pada tahun ini. Semoga penghargaan berprestij ini menjadi sumber inspirasi serta pencetus semangat seluruh warga guru dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang dipikul.
1: Kemuncak Majlis Sambutan Hari Guru ke-36 ialah pengurniaan anugerah Hari Guru kepada 43 penerima. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah tersebut. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Berangkat sama, Paduka-Paduka Ananda dan Adinda Kebawahduli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku pengerusi bersama jawatan kuasa tertinggi majlis. Bacaan surah Al-Fatihah khusus untuk almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin serta guru-guru yang telah kembali ke rahmatullah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dipersembahkan oleh Awang Muhammad Ayub bin Ali, Guru Ugama Sekolah Ugama Sungai Besar. Manakala intisari ayat disampaikan oleh Awang Abdul Rahman bin Haji Ajak, Timbalan Pengarah Pusat Pengajian Jawi dan Kitab Thurat, College University Perguruan Ugama Sri Begawan. Menteri Pendidikan dalam sembah alu-aluan antara lain menyentuh mengenai subtema sambutan iaitu mendidik dengan hikmah, membimbing generasi harmoni dan berinovatif. Tayangan klip video dan persembahan lagu-lagu Hari Guru menyerikan majlis. Kebawahduli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah Hari Guru. 4 orang menerima anugerah Guru Berjasa. Para penerima ialah Datu Paduka Dr. Haji Ismail bin Haji Duraman, Awang Haji Jamal bin Haji Kahar, Dayang Haja Sarbanun binti Junid dan Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Muhammad Hassan. Anugerah Jejak Bakti Pendidik dikurniakan kepada 2 penerima. Mereka ialah Awang Haji Abdul Razak bin Bongsu dan Awang Haji Husin bin Mahari. 9 orang pula dikurniakan anugerah Guru Cemerlang dan 28 lagi menerima anugerah penghargaan Hari Guru. Kebawahduli Yang Maha Mulia kemudian dijunjung berangkat bagi sesi bergambar ramai bersama para penerima anugerah dan ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi sambutan. Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berkenan berangkat menyaksikan pameran sempena sambutan Hari Guru ke-36 yang berlangsung di Ruang Legar Pusat Persidangan Antarabangsa. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda dan Adinda, Kebawahduli Yang Maha Mulia. Pameran menonjolkan aspek kelestarian yang diterjemah melalui pelbagai bidang antaranya pendidikan hijau, penggunaan teknologi digital, dan kesedaran kepentingan dalam hal ehwal pengurusan kewangan atau celik kewangan. Kebawahduli yang

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah memperkenankan pusat intervensi pendidikan awal kanak-kanak berusia antara 2 hingga 4 tahun bermula tahun 2027. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah peratusan tahniah sempena ulang tahun Hari Kebangsaan Arab Saudi. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berangkat menghadiri Minggu Peringkat Tinggi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sesi ke-81. Kami dari bahagian berita dan hal ehwal semasa mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua insan yang bergelar pendidik di negara Brunei Darussalam. Berita perdana kami akhiri dengan ucapan Selamat Hari Guru daripada murid beberapa buah sekolah.
1: Selamat Hari Guru. Terima kasih atas segala ilmu dan tunjuk ajar.
2: Selamat Hari Guru. Guru pemangkin pendidikan lestari dan inovasi.

0: Selamat Hari Guru. Jasamu dikenang, baktimu tetap disanjung.
1: Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Nama saya Aisyah Wania dari Bright School. Selamat Hari Guru untuk Teacher Izian.
1: Dengarkan lagu-lagu Malar Sega.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita selaku umat yang beriman supaya mencintai dan mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikut sunnah yang dibawanya. Salah satu cara kita untuk menunjukkan rasa cinta dan kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dengan membanyakkan bacaan selawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, tafsirnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya serta ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan.
1: Ya

0: Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan

0: dan apa yang diperintahkan dengannya.
1: Majlis sambutan Jubli Intan Masjid Hasanah Bolkiah dan sembahyang fardu Jumat akan diadakan pada 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 25 September 2026 Masihi di Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong. Dengarkan siaran langsung serentak di National FM, Pilihan FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM dan diikuti siarannya di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 11.55 menit pagi. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada sesiapa pun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan, termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. Masjid, pusat perpaduan ummah.

0: Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana pada pukul 7 pagi esok waktu negara Brunei Darussalam.

Sekarang disampaikan panduan waktu sembahyang fardu subuh bagi keempat daerah negara kita Brunei Darussalam untuk esok pagi. Bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, waktu subuh bermula pada pukul 4.52 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.09 minit pagi esok. Sementara itu, bagi daerah Tutong pula, subuh esok bermula pada pukul 4.53 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.10 minit pagi esok. Dan khusus buat kaum muslimin dan muslimat yang tinggal di daerah Blight, subuh esok bermula pada pukul 4.55 minit pagi bagi daerah Blight dan akan berakhir pada pukul 6.12 minit pagi esok. Demikian tadi Auda, panduan waktu sembahyang fardu subuh bagi keempat-empat daerah di negara kita Brunei Darussalam untuk esok pagi. Baik, sekarang sudah pun pukul 10.23 minit malam. Sampailah kita di penghujung siaran untuk malam ini. Semoga bisa kita terhibur dengan setiap rancangan, segmen dan pilihan lagu yang telah pun kami sajikan.

Kan sepanjang kebersamaan kita. Mudah-mudahan ada cerita, ada melodi dan ada kata-kata yang meninggalkan sedikit senyuman serta ketenangan di hati kita. Kini tiba masanya untuk memberi ruang kepada tubuh dan fikiran untuk beristirahat setelah seharian melalui pelbagai urusan. Dapatkan tidur dan rehat yang secukupnya agar esok dapat bangun dengan semangat yang lebih segar, bertenaga dan juga positif. Terima kasih kerana setia bersama kami di Harmony FM. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga esok membawa hari yang lebih indah buat bis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.

penunggang basikal hendaklah mematuhi peraturan jalan raya sama seperti penunggang jalan raya yang lain. Di bawah Peraturan Basikal 2006 ada menyatakan seperti berikut. Peraturan 4. Penunggang basikal tidak dibenarkan membawa penumpang jika reka bentuk basikal adalah untuk seorang penunggang sahaja. Peraturan 5. Penunggang basikal hendaklah memberi isyarat apabila hendak membelok ke kanan, kiri, perlahan dan berhenti. Peraturan 7. Dilarang menunggang basikal secara beriringan dengan penunggang basikal lain. Peraturan 8. Penunggang basikal hendaklah menggunakan sebelah kiri jalan raya dan tidak menghalang kenderaan-kenderaan lain yang sedang dipandu. Peraturan 11. Penunggang basikal hendaklah memasang lampu di waktu malam, cahaya putih di hadapan dan cahaya merah di belakang. Peraturan 14. Penunggang basikal hendaklah menggunakan helmet, topi keledar pelindung. Sama-samalah kita meningkatkan kewaspadaan di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Television Brunei.

untuk menghadapi cabaran dengan jayanya menjelang tahun 2035. Negara berwawasan mencapai kecemerlangan dalam bidang utama. Antaranya, rakyat sememangnya berhak untuk mendapat tempat kediaman terbaik yang boleh disediakan. Negara berusaha menyediakan taraf kehidupan yang tinggi, kestabilan politik dan memastikan pemedulian terhadap alam sekitar serta menyediakan kemudahan dokongan penting yang diperlukan oleh semua lapisan masyarakat. Negara berazam mencapai taraf kehidupan rakyat negara ini sehingga termasuk dalam kalangan 10 negara teratas di dunia menurut Indeks Pembangunan Manusia. Bersama, kita jayakan Wawasan Brunei 2035.

Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, audio pendengar yang dihormati sekalian. Inilah Radio Brunei Harmoni FM dan bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong, siaran ini dipancarkan menerusi FM 94.1 dan bagi daerah Belai dan Tutong disiarkan menerusi FM 97.7. Hari ini Khamis 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan dengan 24 September 2026 Masihi dan Zura menemankan Auda di pagi ini dalam sesegar harmoni. Kita ikuti surah Duha.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

Ya, terus berhibur bersama Harmoni FM. Selamat pagi kepada Auda. Sesegar Harmoni bersama Auda di pagi ini bersama Zura. Dan insyaAllah Zura akan bersama Auda hingga ke pukul 9 pagi ini. Dan kepada Auda di mana saja berada, terima kasih kerana masih lagi bersama. Dan di pagi ini perjumpaan kita, Khamis 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan dengan 24 September 2026 Masihi. Bersama dalam Sesegar Harmoni di pagi ini, Zura bacakan rancangan-rancangan yang Auda ikuti sepanjang hari ini, dan tentunya ucapan selamat pagi, selamat hari jadi, tahniah di pagi ini Auda boleh hantarkan hingga ke pukul 9 pagi. Dan ambil kesempatan ini untuk Auda menghantarkan ucapan Auda, kerana ucapan selamat hari jadi akan dapat Auda ikuti lagi pada pukul 8 malam nanti hingga pukul 10 malam, ya. Dan berita perdana dapat Auda ikuti pada pukul 7 pagi, berita sukan pada pukul 9 pagi, dan berita dunia pada pukul 10 pagi. Hari ini wawancara Hari Jantung Sedunia 2026 pada pukul 10.30 minit pagi dapat Auda ikuti. Suami Hebat, Isteri Cemerlang, terbitan rakan setugas Nuha, dapat Auda ikuti pada pukul 11.15 minit pagi nanti. Kesemuanya itu bersama Auda dalam Sesegar Harmoni. Dan kita beralih ke Mesra Harmoni. InsyaAllah rakan setugas akan bersama Auda juga. Dan untuk panduan Auda bersama azan sembahyang fardu zuhur ke udara pada pukul 12.14 minit tengah hari. Mutiara Hati dapat Auda ikuti pada pukul 12.45 minit tengah hari. Dan berita perdana pada pukul 1 tengah hari. Rakan setugas akan bersama Auda dengan Nur Iman, InsyaAllah pada pukul 1.30 minit tengah hari. Dan berita dapat Auda ikuti pada pukul 3 petang. Dan untuk panduan Auda bersama azan sembahyang fardu asar ke udara pada pukul 3.22 minit petang. Juga Auda akan dapat mengikuti ulangan wawancara membudayakan pematuhan cukai, ya, pada pukul 4 petang nanti. Dan berita perdana pada pukul 5.30 minit petang. Tentunya rakan tugas yang lainnya akan bersama Auda dalam Simfoni Harmoni 6 hingga 7 Auda dalam Meniti Senja. Lagu-lagu dakwah dan berunsur nasihat akan dapat Auda dengarkan. Dan untuk panduan Auda bersama juga azan sembahyang fardu maghrib ke udara pada pukul 6.16 minit petang. Diikuti dengan bacaan surah Yasin. Dan dalam Meniti Senja, untuk panduan Auda bersama azan sembahyang fardu asar, fardu isyak ke udara pada pukul 7.25 minit malam. Berita pada pukul 8 malam dapat Auda ikuti. Dan tentunya ucapan selamat hari jadi kembali bersama Auda 8 hingga 10 malam. Rakan setugas yang lainnya insyaAllah akan dapat menemankan Auda sepanjang bersama Harmoni FM untuk hari ini insyaAllah, ya. Khamis hari ini 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan dengan 24 September 2026 Masihi. Kita bersama dalam Sesegar Harmoni, hantarkan ucapan Auda. InsyaAllah Zura akan bacakan ucapan-ucapan Auda sepanjang Zura bertugas dalam Sesegar Harmoni.